0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Mode Rock.
1: Moderat FM dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, musim hujan belakangan mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa disertai dengan angin kencang hingga menimbulkan banjir. Cara menjaga kesehatan selama musim hujan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Hal terpenting adalah memastikan untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips agar tetap sehat selama musim hujan yang bisa Anda lakukan. Tingkatkan asupan probiotik. Probiotik adalah salah satu mikroorganisme yang dapat mendukung kesehatan tubuh. Biasanya, probiotik hidup di usus dan sistem pencernaan. Mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik seperti tempe, acar, atau yogurt dapat meningkatkan kesehatan usus sehingga lebih tangguh dan terhindar dari penyakit.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zap, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tis, Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Power geng, push!
3: Jodong, ayo dong, ya! Wi-Fi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
7: Wow.
9: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood feels good.
9: Choco Drink,
10: my food booster.
9: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsor.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Ilmu yang bermanfaat, iman yang benar, rejeki yang halal, dan bersikap qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka telah sempurnalah urusannya dan telah istiqomahlah keadaan agama dan badannya. Tafsir Asma Allahul Husna 204. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Group Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar komunikasi politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah truk. Apa-apa dimasukkan, diajak, rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus, saya memahami juga karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang semua kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar puaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi. Sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
3: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi, ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun, jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali, ya, dengan narasi pemerintah dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
3: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik, ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik, ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Panjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Moderata FM dengan Insert Kesehatan. Kerabat Moderato, musim hujan belakangan mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa disertai dengan angin kencang hingga menimbulkan banjir. Cara menjaga kesehatan selama musim hujan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Hal terpenting adalah memastikan untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips agar tetap sehat selama musim hujan yang bisa Anda lakukan. Tingkatkan asupan probiotik. Probiotik adalah salah satu mikroorganisme yang dapat mendukung kesehatan tubuh. Biasanya, probiotik hidup di usus dan sistem pencernaan. Mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik seperti tempe, acar, atau yogurt dapat meningkatkan kesehatan usus sehingga lebih tangguh dan terhindar dari penyakit.

0: Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Hai, halo, selamat pagi kerabat Moderato. Pagi Kak Aura.
1: Pagi Kak Lida. Aduh Kak, hari ini tuh sebenarnya aku tuh seneng banget.
0: Kenapa?
1: Seneng banget karena ya setiap hari tuh aku selalu seneng sih. Cuman hari ini tuh ada yang kurang dalam diriku.
0: Wah, kenapa? Ada apa?
1: Karena aku sariawan kali.
0: Oh gitu.
1: Begitu. Iya. Dan aku kan hari ini memproduksi Star News kan, dan aku harus take vokal gitu. Nah. Dimana lidahnya tuh kayak gitu. Sangat-sangat. Aduh,
0: sengkring-sengkring
1: gitu. But okay. It's okay kayak. Okay, aja sih.
0: Okay, gitu. Aja ya. Tetap semangat ya Kak Aura.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kerabat Merata yang juga sedang menikmati sengkring-sengkring entah itu di mana aja. Semoga lekas pulih deh.
1: Amin.
0: Karena kalau ada yang mengganggu itu jadi aktivitasnya juga agak sedikit terganggu gitu kan Kak?
1: Iya. Tapi dengan adanya apa ya Kak ya, hari ini kan mungkin aku merasa sengkring-sengkring itu tadi ya, karena hal itu aku menjadi kayak, wah ternyata sehat itu seenak itu ya, gitu. Mungkin kerabat Madura juga merasakan hal yang sama gitu Kak Lida.
0: Jadi lebih bersyukur gitu ya ketika yang sekarang ini sedang mendengarkan, wah aku sedang baik-baik saja, waduh harus banyak-banyak bersyukur gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi gak apa-apa, sekali-kali ya kita sebagai manusia biasa gitu ya, kadang sehat, kadang ya merasakan sakit, kadang bahagia, kadang sedih. Udah dinikmatin aja gitu ya.
1: Iya.
0: Karena sedih gak selamanya, bahagia juga gak selamanya.
1: Iya betul.
0: Nah, karena sakit juga akan sembuh gitu
1: di
0: ya.
1: Di dunia yang fana ini asik. Semuanya kan gak ada yang pasti kan Lida, gitu.
0: Betul. Udah deh kerabat Moderato, kalau yang pasti akan selalu ada itu ya tembang-tembang dangdutnya Moderat FM gitu gak sih?
1: Betul.
0: Bener kan? Dari jam 10 hingga jam 2 siang kerabat Moderato seperti biasa Galeri Dangdut siap menemani. Ya udah kalau gitu kita ke tembang berikutnya Kak Aura.
1: Siapa tuh?
0: Ada Sinta Gisel namanya.
1: Sinta Gisel.
0: Legowo judulnya.

0: Bako.
1: Josh.
2: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
3: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
4: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
4: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cold Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa.
4: I call you later, bye.
3: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
4: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
4: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
4: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
3: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
5: Power geng, push.
6: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood feels good.
5: Choco drink,
8: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
1: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Waduh, lagunya enak banget ini kak.
1: Enak banget untuk selingan apa sih kak? Senam ya? Enak.
0: Ini banget sama yang kamu lakukan sekarang ini loh.
1: Apa tuh?
0: Video call aku. Pas banget, bapak bisa pas banget ya.
1: Oh gitu, coba nyanyiin liriknya kak. Yuk,
0: yuk. Nyanyiin liriknya.
1: Iya kan.
0: Aku gitu loh lagunya. Pokoknya nantinya gitu, gini loh kak.
2: Gak bisa tidur, apakah sama wajah memang beda.
0: Sedikit tidak terdengar ya. Ternyata sedikit aja.
1: Oh gitu.
0: Pokoknya itu intinya adalah lagunya Siti Badriah gitu. Jadi Siti Badriah ini mengeluarkan lagu ini di tahun 2020
1: gitu. Berarti 2020 itu waktu aku masih kelas 10 kak.
0: Oh masih kelas 10 ya, sekolah
1: kelas
0: ya.
1: Nah, masih itu, cibi-cibi
0: gitu ya. Jadi penting banget memang ya kalau kita punya saudara, keluarga, teman, pasangan gitu yang ada di jauh dari jangkauan gitu ya. Video call itu sangat bermakna gitu loh, ya kan?
1: Tapi ada beberapa gangguan yang membuat video call itu jadi enggak bermakna, Kak Lida.
0: Contohnya
1: adalah sinyal yang tiba-tiba hilang.
0: Berbet gitu kalau enggak ya.
1: Dan ini long story short ya kak ya. Kemarin itu waktu aku berkabar sama orang ini ya.
0: Orang yang di video ini ya.
1: Nah itu sinyalnya tuh lagi gak oke gitu kak Lida.
0: Gitu.
1: Nah terus, itu tuh gak sekedar berbet doang. Jadi bener-bener gak bisa berkabar gitu. Nah terus berakhir apa? Berakhir aku dan dia itu sama-sama bad mood. Terus kita chat kayak gini. Wes lah mbul, aku males sinyalnya welek. Ini sinyalnya oke. Ya. Untung enggak berkelanjutan gitu.
0: Jadi bisa melepas rindu. Gitu. Rindunya pakai halo rindu. Oke deh, kerabat moderator yang juga sedang sedang berupaya untuk menghubungi seseorang tapi belum nyambung-nyambung juga, yang sabar.
1: Tetap semangat.
0: Benar, karena memang akhir-akhir ini internet agak-agak menyebalkan ya.
1: Oh gitu ya. Oh enggak hanya internet
0: tenggelam.
1: Enggak hanya internet, Instagram juga. Kalau udah notice enggak sih itu apa namanya? Beberapa followersnya tuh ada kayak menurun gitu. Notice enggak?
0: Oh, itu kayaknya seluruh dunia.
1: Iya. Dan itu sebelumnya waktu aku belum tahu berita kalau seluruh dunia juga begitu, aku tuh selalu introspeksi diriku kak, kayak kenapa gitu ya kok dia nge-follow aku, mana banyak banget lagi turunnya kan. Terus abis itu aku adalah itu di beranda, waktu itu medianya lupa deh aku, dia tuh mengatakan kalau ternyata keadaan demikian itu dirasakan sama seluruh orang di dunia gitu. Terus aku tanyakan kenapa gitu. Ternyata Instagram Meta itu lagi bersih-bersih kak, kayak akun-akun yang udah lama gak aktif kayak gitu-gitu. Jadi gitu.
0: Kan beberapa juga kayak pesepak bola aja sampai kehilangan 10 juta follower.
1: Tuh, kan?
0: Terus artis-artis dunia itu kayak 7 juta, 8 juta.
1: Kan banyak
0: siapa akunnya Raffi Ahmad aja itu yang terbanyak itu ya, itu juga tidak luput dari pengurangan itu loh. Gitu. Jadi yang udah puluhan juta aja
1: juga merasakan hal yang sama gitu. Bahkan lebih banyak daripada kita.
0: Ada jumlah pengurangannya itu belum ada. Follower kita belum ada segitu gitu. Iya. Kurangnya udah 1 juta aja tuh berkurang.
1: Kalau dikurang segitu minus dong Kak Leda ya.
0: Minus 7 juta ya.
1: Followersku ini nyapo, ini kenapa ini? Jangan khawatir ya kalau moderator, karena memang itu siklusnya dari Meta.
0: Itu memang untuk mengurangi kayak cyber gitu.
1: Iya.
0: Oke deh, tetap semangat kalau gitu, kerabat moderator. Itu tadi sekelumit cerita
1: dari Instagram.
0: Yes,
1: gitu.
0: Betul sekali. Sekarang kita ketembang lagi aja kak.
1: Yuk,
0: kita sapa penggemar dangdut ya. Bersama dengan suaranya Irwan. Ini dia.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 3, 2, 1, aku FIFA 3, 2, 1. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
2: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aku Viva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aku Viva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aku Viva sebanyak-banyaknya ya.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makasih.

0: Diantara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: terus tibake dhe'e nyanding wong liya ya.
1: Aduh, piye ngono kuwi? Piye ngono kuwi, Kak?
0: Piye gitu ya, enggak sedih apalagi tiba-tiba aja enggak ada angin, enggak ada hujan, undangan.
1: Aduh. Itu apa sih, Kak, bahasa saya sansoyo itu apa ya? Sansoyo itu bahasa saya
0: makin
1: ya. Semakin ibaratnya itu double kill loh, Kak.
0: Iya, kalau main game gitu ya, double kill. Oke deh, kira-kira berata, tapi mungkin itu hanya terjadi di sinetron-sinetron ya. Tapi kalau memang pernah terjadi ya gak apa-apa, masih ada calon lain yang bisa diajak untuk nikah gitu.
1: Maksa mungkin, banget ya. Mungkin kalau sekarang kayak, aduh aku biasanya sama dia, sekarang gak ada, lama akan terbiasa.
0: Nah, benar.
1: Gitu. Biar waktu yang menyembuhkan.
0: Biar waktu yang menyembuhkan ya. Tapi apa ya namanya? Mengobati kekecewaan itu dengan cara mengupgrade diri itu lebih baik ya, Kak ya.
1: Iya. Jadi iya.
0: Kalau sedih berlarut-larut itu akan membuat tubuh kita menjadi ikutan sedih.
1: Betul.
0: Dan
1: semakin tidak, kusam gitu loh auranya itu,
0: tidak bersinar
1: kusam
0: lagi, benar. Nah, kita mau ngobrolin soal sesuatu gitu ya, atau tanaman herbal lebih tepatnya yang bisa bikin awet muda, Kak. Itu kalau kita tinggalnya di Korea ya.
1: Oh, gitu.
0: Oke. Jadi kayak kalau nanti kita lebih kinclong gitu ya, kalau pas ketemu mantan yang udah ninggalin kita, apalagi udah ngirim undangan itu kayak, ah kamu sekarang.
1: Gitu.
0: Nah, yang pertama itu, Kak, itu ada kemangi.
1: Kemangi.
0: Yes, kemangi itu tidak cuma wangi ya, tapi juga bisa bikin dirimu itu terlihat awet muda, begitu.
1: Oh, begitu. Itu cara panggilnya gimana, Kak?
0: Gimana?
1: Cara pakainya gimana?
0: Cara pakainya, cara pakainya itu ya nggak tahu ya ini gimana. Fans kemangi gitu yang dibuat jadi parfum ada, yang dibuat jadi kayak untuk perawatan gitu juga ada.
1: Oh,
0: itu
1: gitu.
0: Pernah lewat di beranda sih kayak gitu. Oh, kemangi ternyata. Okay. Jadi kayak budidaya kemangi itu semakin pokoknya ada petani yang emang dipesan untuk pabrik tersebut gitu loh. Nah, kemangi ini kenapa jadi berhasiat gitu? Jadi ini ada jurnal yang sudah menelitinya. Kemangi itu ditemukan bisa meningkatkan kesehatan kulit melalui efek antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, serta kemampuannya untuk melembabkan kulit gitu, Kak. Mungkin kalau kita secara apa ya, manual gitu, mungkin bisa dibecek-becek gitu ya.
1: Becek-becek.
0: Bener. Terus kayak untuk maskeran gitu loh, Kak. Gitu. Itu ternyata bisa gitu.
1: Kalau sebagai essence itu sebetulnya aku tuh waktu kuliah dulu. Kuliah dulu, sekarang juga masih kuliah. Aku pernah ada matkul namanya kewirausahaan, Kak. Dan itu temanku tuh ada yang bikin essence parfum sepatu gitu, parfum kaki. Itu tuh dari kemangi. Gitu.
0: Ternyata banyak manfaatnya ya.
1: Iya. Gitu. Jadi, Kak, waktu Kak Lida bilang essence itu aku udah familiar
0: gitu ya.
1: Aku udah familiar, tapi waktu bilang buat perawatan emang bisa gitu. Ternyata gimana, tuh fun gitu? Fact-nya tuh bisa.
0: Bisa
1: gitu.
0: Ya, bisa kira buat moderator. Jadi bukan hanya untuk lalap ya. Lidah buaya ya, bukan lidah moderato ya.
1: Oke.
0: Buaya gitu ya. Dan ini bukan rahasia lagi karena lidah buaya ini tanaman yang dikenal memang bisa bikin kulit lebih sehat dan awet muda. Selain itu juga bermanfaat kan untuk dari dulu udah dibikin shampoo gitu ya.
1: Shampoo biar tebel.
0: Nah, itu.
1: Rambutnya. Tapi, Kak, selain mungkin ya ini belum banyak orang yang tahu. Mungkin di website-website juga mungkin masih sedikit mungkin ya.
0: Okay.
1: Tapi aku waktu itu pernah bereksperimen, Kak. Jadi aku dulu tuh pernah terkena penyakit herpes, kulit penyakit. Dan itu di muka.
0: Waduh.
1: Gitu. Nah, terus aku tuh bereksperimen, aduh aku kasih apa ya. Terus mamaku tuh bilang, katanya
0: iya gitu ya,
1: pakai lidah buaya, kalau enggak pakai minyak tawon.
0: Oke, kamu gitu. Memilih lidah buaya.
1: Iya, aku memilih. Iya, ya, terus habis itu kayak cuman seminggu gitu. Terus kering gitu.
0: Kering ya.
1: Iya, jadi buat kerabat moderato bisa mungkin kayak selain salep mungkin ya, salep-salep yang dijual di apotek tuh bisa kali pakai lidah buaya gitu.
0: Nah, itu dia.
1: Kalau lidah moderato
0: aroma-aroma khas gitu gak sih kak? Jadi kayak aroma-aromanya tuh kayak tetap beraroma kan ya, bukan yang tanaman yang tidak beraroma gitu loh kak. Iya kan, lidah buaya kan ada aromanya ya.
1: Ada nah, cuman gitu. Sih gak semenyengat itu juga sih.
0: Gak serong banget ya.
1: Dan lidah buaya itu juga enak banget buat dijadiin es. Pernah gak kak?
0: Pernah banget.
1: Iya kan,
0: di itu kan kayak agar-agar kan jadinya ya. Cuma doyan apa enggak gitu ya. Bunga telang itu bunga cantik yang berwarna biru, dan ini menjadi salah satu kunci awet muda kak. Jadi kalau ada dikutip dari laman Clinically, itu warna biru mencolok dari bunga telang muncul akibat senyawa antisianin yang ada di dalamnya. Nah, antisianin ini merupakan salah satu agen antioksidan yang membantu memperlambat penuaan dini, penuaan di kulit gitu ya, dan berfungsi melindungi kulit dari stres oksidatif akibat paparan radikal bebas seperti polusi dan sinar matahari berlebih begitu. Jadi kalau mengkonsumsi minuman teh telang gitu ya, itu bisa mendapatkan manfaat yang maksimal gitu. Terus terakhir ini ada bunga kamomail. Bunga kamomail
1: ini udah terkenal banget di dunia kecantikan ya kak.
0: Yes, selalu kamomail, ada ya kayak di kemasan gitu ada mengandung kamomail gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena tidak cuma menenangkan, jadi bunga kamomail ini ternyata berperan dalam memperlambat proses penuaan, dan salah satunya dibuktikan oleh sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Open Life Sciences gitu.
1: Jadi berarti selain ada suara kita yang menenangkan
0: suara kita sih, tapi lagunya juga yang mau kita puterin ini bisa bikin santui kayak tembangnya Happy Asmara ini dia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Teknologinya bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
9: Hai, sorry ya nunggu lama.
8: Hai Tisa, gak apa-apa.
9: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breath Zap, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
8: Tisa,
9: I call you later, bye.
8: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
9: Hai, apa kabar?
8: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
9: So sweet.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 3, 2, 1, Aku Viva. 3, 2, 1. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
4: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aku Viva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aku Viva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aku Viva sebanyak-banyaknya ya.
3: 3, 2, 1, Aku Viva. 3, 2, 1.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Lagu untuk kamu versinya Happy Asmara sudah diputar ya. Kak Aura, gimana hari ini?
1: Alhamdulillah, itu adalah pertanyaan untuk mengawali hari, Pak. Jadi untuk mengawali siang hari ini supaya semangatnya tetap pagi.
0: Ya, maksudnya gitu. Karena tadi kan baru presentasi tuh. Jadi aku bertanya gimana hari ini gitu. Lancar ya?
1: Lancar banget. Lancar banget.
0: Nah, gitu. Alhamdulillah kalau lancar. Keseneng gitu ya. Oke, kerabat moderator yang juga ada apa ya, ada jadwal untuk presentasi apapun yang dipresentasikan, meskipun Anda sedang atau sudah bekerja gitu ya, pasti akan ada saat-saat dimana Anda mempresentasikan hasil pekerjaan. Nah, semoga selalu diberi kelancaran, itu aja.
1: Amin.
0: Oke, tapi sayang banget nih Kak Aura, sepertinya hari ini kita harus menuntaskan kebersamaan menemani kerabat moderato gitu.
1: Iya, karena udah mau jam 2 ya Kak ya.
0: Betul,
1: kita kan biasanya mengusaikan itu, mengusaikan sesi kencan kita tiap hari. Harinya tuh kita kencan jam 10 sampai jam 2. Jadi kayak 4 jam kita menemani kerabat moderato, kita kencan bersama, kita udah ngueng-ngueng bersama. Tapi jangan khawatir ya, karena radio moderato itu sangat-sangat, pokoknya habis ini selesai terus ada yang baru, ada yang baru lagi gitu. Jadi kita enggak pernah diem gitu, Kak. Kita enggak pernah diam gitu. Jadi buat kerabat moderato yang di rumah, mungkin jam 2 ini lagi jam 2 tuh beres-beres rumah gak sih Kak?
0: Boleh aja
1: ya,
0: kalau
1: mungkin ada yang beres-beres rumah, nyuci baju,
0: setrika, cuci piring, lagi ngelamun aja mikirin dia gitu.
1: Nah itu bisa ditemani sama radio moderator.
0: Betul gitu. Sekali. Untuk hari ini Lida pamit,
1: Aura juga pamit.
0: Selamat

Darius 107,2 Monreto FM. Kerabat Monreto, Luis Capaldi kembali menghadirkan karya terbaru lewat lagu Stay Love yang pertama kali dia bawakan saat konser sold out di Madison Square Garden pada 16 April lalu. Lagu ini kemudian resmi dirilis sebagai tambahan kelima dalam EP Survive, melengkapi deretan track seperti Survive, Something in the Heavens, Almost, and The Day That I Die.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Power geng, push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sesaat lagi Anda akan menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Al-Quran yang paling dusta. Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sagittarius 107,2 Morata FM. Kerabat moderato, Luis Capaldi kembali menghadirkan karya terbaru lewat lagu Stay Love yang pertama kali dia bawakan saat konser sold out di Madison Square Garden pada 16 April lalu. Lagu ini kemudian resmi dirilis sebagai tambahan kelima dalam EP Survive, melengkapi deretan track seperti Survive, Something in the Heavens, Almost, and The Day That I Die. Diproduksi oleh The Monsters and Strangers bersama Michael Pollack, Stay Love hadir sebagai balada sederhana yang menonjolkan kekuatan vokal emosional penyanyi asal Skotlandia tersebut. Lagu ini juga sempat menjadi bahan perbincangan setelah muncul sebagai mystery vinyl di sejumlah toko rekaman di Inggris dan Amerika Serikat. Dengan vokal yang sengaja disamarkan, banyak penggemar yang menduga lagu tersebut milik Luis, dan kini spekulasi itu akhirnya terjawab. Baiklah music lovers, tanpa menunggu lama, let's feel the beat of this single. Versi lengkapnya tersedia dalam Espresso hanya di 107,2 Moderato FM. It can be cruel sometimes, it's a perfect crime.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
5: happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare Power Gang Push.
7: Jo, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Wow.
10: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing.
10: Masa gak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
11: Sip the mood feels good.
10: Choco drink
11: my mood booster.
10: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
1: Kamu wangi banget.
12: Kayak Old Money vibes.
1: Parfum apa sih?
12: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
12: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum,
12: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
12: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
1: Hai.
12: Hai.
1: Kamu wangi banget.
12: Kayak Old Money vibes.
1: Parfum apa sih?
12: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
12: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
12: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
13: Ada yang

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: mitos atau ke fakta?
1: Makanan di pesawat selalu tidak enak. Itu mitos. Faktanya, selera memang berbeda-beda. Tapi maskapai sudah menyesuaikan menu dengan kondisi di udara. Bahkan beberapa maskapai punya menu yang cukup enak. Jadi, jangan langsung percaya cerita yang bikin takut. Dengan informasi yang tepat, perjalanan naik pesawat bisa jadi jauh lebih tenang dan menyenangkan.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderato FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1.
5: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
6: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, kerabat moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore, sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!

0: Moderator Bam dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, musim hujan belakangan mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa disertai dengan angin kencang hingga menimbulkan banjir. Cara menjaga kesehatan selama musim hujan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Hal terpenting adalah memastikan untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips agar tetap sehat selama musim hujan yang bisa Anda lakukan. Tingkatkan asupan probiotik. Probiotik adalah salah satu mikroorganisme yang dapat mendukung kesehatan tubuh. Biasanya, probiotik hidup di usus dan sistem pencernaan. Mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik seperti tempe, acar, atau yogurt dapat meningkatkan kesehatan usus sehingga lebih tangguh dan terhindar dari penyakit.
1: Moderator.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mitos atau fakta?
1: Makanan di pesawat selalu tidak enak. Itu mitos. Faktanya, selera memang berbeda-beda. Tapi maskapai sudah menyesuaikan menu dengan kondisi di udara. Bahkan beberapa maskapai punya menu yang cukup enak. Jadi jangan langsung percaya cerita yang bikin takut. Dengan informasi yang tepat, perjalanan naik pesawat bisa jadi jauh lebih tenang dan menyenangkan.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderato FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, mudah-mudahan ya di dalu menika rati mboten rati mleh nggih. Gerah kok gerah. Sumuk lah ngono. Yang pasti dalam pur featuring Ayu enten tembang selingkuh. Wah, ini menarik. Ngomong-ngomong tentang selingkuh tuh kalau dibahas enggak kenal basi juga butuh waktu yang panjang. Nah, kita sepakat mboten dalu menika sampai jam 12 dalu sami ketibahan kalian kulo masalah selingkuh. Pastinya selingkuh dari perspektif berbagai macam aspek. Nah, enggak ada yang enggak setuju, semuanya pasti setuju karena semuanya pernah selingkuh. Sorry mboten. Namung guys, sekali-kali mawon.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: is 107.2. Mod Rattle!
1: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyukmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Okay, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

107,2 Merat FM masih di Darampuri ya. yang terdalam Jenny Inka versi koplo. Dibilang enak ya enak lah. Dibilang enggak ya bisa juga sih. Semua tergantung selera ya. Pada waktunya, pada saatnya semua serba dikoplo ya. Tapi jangan sekali-kali cinta itu dikoplo, bahaya. Nah, kita ngomongin tentang perselingkuhan. Ini juga gara-gara tadi di awal openingnya lagu Selingkuhnya Darampur ya. Tapi saya akan melihat dari perspektif yang objektif gitu ya. Diawali ketika kita melihat di media sosial medsos, pasti yang dikebrin menika ingkang kakung selingkuh nggih. Bahkan pernah ini ada anak kecil ya, kira-kira karena sekarang ini kan anak kecil juga dengan bebas ya, sekalipun sudah ada regulasi untuk pembatasan media sosial tertentu, tapi di 1-2 tahun yang lalu saya sempat melihat satu konten anak kecil umur kira-kira yo 7 tahunan sempat nanyakan ke papahnya, "Papa, kenapa yang selingkuh itu bukan papa? Selingkuh itu kan kerjaan laki-laki, bukan mama. Mama gak selingkuh." Padahal itu sekabung itu udah tahu kalau yang selingkuh itu mamahnya. Jadi di mata anak-anak itu pelaku selingkuh itu laki-laki, piantun kangkung ya. Jadi seperti juga yang digeber habis-habisan di semua media sosial, pasti dari sisi cowok ya, dari sisi piantun kakunge sing apa sing selingkuh, sampai kemudian kayak ya kayak drama akhirnya kan, konangan di kafe atau dikebuki, disiram kopi, wah enak, disiram kopi, siram duit nih sekali-kali ya. Jadi dengan berbagai macam labrakan, nah itu kenapa nih kok saya hanya cuma sekedar apa ya, bahwa pada umumnya pelaku selingkuh itu piantun kangkung. Padahal kalau misalnya dinilai ya 50-50 lah, sama-sama ya, cuma yang lebih diekspos akhirnya. Makanya ada anak kecil di satu konten menyanggah bahwa yang melakukan selingkuh itu ya hanya papa, hanya laki-laki, mama perempuan enggak akan melakukan selingkuh. Padahal di dalam konten itu yang jelas yang melakukan perselingkuhan itu mamanya gitu lah ya. Ya, tapi ya ini hanya sekedar ilustrasi saja. Ada satu pendapat dari pakar bina rumah tangga yang pernah saya ikuti di salah satu apa namanya itu webnya dia. Jadi gak bijak lah kalau misalnya dalam kasus perselingkuhan itu yang disalahkan selalu pihak piantun kakung. Sing disalahkan mesti piantun kakung ya, seolah-olah piantun putri ini hanya sekedar korban. Ya meskipun sebenarnya akhirnya jadi korban, tapi tanpa dengan bijak akar persoalannya piantun kakung selingkuh

resiko apa? Nah, kadang-kadang nggak disadari akar persoalan yang paling mendasar justru dari pihak Kang Garwo, Kang Istri. Kalau saya ceritakan panjang, nggak jarang, artinya nggak semua. Nah, tapi nah, kemudian semacam kayak sudah dijudge, sudah divonis bahwa udah yang salah pasti cowoknya, ya. Yang salah piantum kaku. Nah, dalam iya nanti juga akan saya ceritakan yang salah pihak lakinya juga, yang perempuannya juga, sekedar bahwa perselingkuhan itu kita ngomongin tentang akar persoalannya. Enggak jarang ya, boten sekedik sing sejatine menika akar persoalannya, sumber masalah pun datang piantu putri. Terus ada yang protes, ah ya enggak lah, semua pasti ya pihak cowoknya yang enggak tahu diri, istrinya udah cantik, pinter masak, wanita karir, kaya raya, kok yang menteri mau selingkuh karo levelnya yang jauh di bawahnya. Kadang-kadang ada pembelaan kaumnya seperti itu. Nah, panjenengan tertarik? Bakal saya lanjut di sesi selanjutnya. Kalau nggak tertarik, ya sudah.

0: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
2: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut, cepet, entar kebobolan lagi.
3: Kebobolan, mens tahu?
2: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
3: Velpo?
2: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
3: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
2: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
3: seperti kita-kita.
2: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
1: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
4: This is 107.2.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya, buktiin.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Moderator Van dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, musim hujan belakangan mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa disertai dengan angin kencang hingga menimbulkan banjir. Cara menjaga kesehatan selama musim hujan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Hal terpenting adalah memastikan untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips agar tetap sehat selama musim hujan yang bisa Anda lakukan. Tingkatkan asupan probiotik. Probiotik adalah salah satu mikroorganisme yang dapat mendukung kesehatan tubuh. Biasanya, probiotik hidup di usus dan sistem pencernaan. Mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik seperti tempe, acar, atau yogurt dapat meningkatkan kesehatan usus sehingga lebih tangguh dan terhindar dari penyakit.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!
2: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
3: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
4: Kebobolan? Mens tahu?
3: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
4: Velpo?
3: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
4: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
3: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
4: seperti kita-kita.
3: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Seratus 7,2 Mudat FM. Tasih sarang kulok. Cap-cap segini masih ketawa ya. Gak sekedar mengingatkan, sampun tabu pinter nih kau, okay? Tabu stoso punjul kawan doso 6 menit ya, jam 10 di 46 menit, bayangin sudah cukup malam. Di panjenengan luangkan waktu cek pintu jendela ya. Kalau pintu pagarnya model-model sekarang yang misalnya di satu kawasan, apalah istilahnya, regensi, perumahan atau cluster, one gate satu pintu, ya ya nggak usah di orang namanya nggak ada pintu pagarnya ya. Yang penting yakin malam ini semuanya berjalan yang seperti kita harapkan, aman-aman kemawon je. Jangan lupa cek pintu jendela, tadi sudah saya sarankan nyalakan lampu seperlunya kemawon. Persoalan ini pun bukan kita, ya sebenarnya sih hemat juga kalau kita menyalakan lampu seperlunya. Kalau malam-malam kayak gini kan, kalau yang nggak perlu ya ya dipun pecahin mawon, dimatikan mawon kita. Sudah nggak baca, tapi sambil dengerin Moderata FM itu yang mau buat aja bisa penghantar tidur nanti ya. Kecuali kalau baca ya harus dalam keadaan terang. Terus kemudian dapur sudah nggak dipakai, kamar mandi dan segala macam ya dimatikan di mawon, oke? Lalu sekarang kan banyak tuh yang otomatis, jadi kalau kamar mandi nggak ada orang masuk ya gelap gitu, ada sinyal orang masuk nyala ya kan, jadi nggak capek juga bola bali mati ini saklar gitu. Oke, panjenengan mungkin istirahat pun nyaman senyaman nyamannya, karena kalau istirahat nyaman itu gak pengaruhi pun kata sangat cuma teng apa ini kok kinerja panjenengan bijing ibu. Eh tapi bijing libur macam gak? Oh betul, tereng pak tanggal pinter gak? Tereng tereng tanggal merah. Gih, mboten sadi telas keng gih persoalan pembahasan gibahan tentang selingkuh, mboten penting nih gue. Siapa bilang nggak penting? Ya sekedar untuk jaga-jaga. ada yang berpendapat, udah nggak usah dibahas, palingnya cuma dikit aja gitu ya. Maksudnya, kalau udah bakat ya udah mau gimana lagi? Ya jangan terus begitu. Semua persoalan yang kita hadapi nggak termasuk dalam pengertian masalah perselingkuhan. Ya persoalan apa aja lah ya. Namanya persoalan kan mendatangkan ketidakenakan. Bisa ketidakenakan hanya salah satu pihak, bisa juga kedua belah pihak, bahkan banyak pihak. Ya otomatis ada orang sih yang prinsipi pun pun biarkan seperti banyu milik kemawon lah. Nanti pada saatnya juga dia akan mengalir sesuai jalannya. Bisa juga dia nanti aliran itu akan berhenti sendiri karena terhambat musim gitu kan. Kalau musim kemarau ya kan, atau tiba-tiba ada batu besar misalnya nih. Ya gak boleh gitu. Manusia diberi akal, diberi kemampuan untuk berusaha, jadi berusaha. Nah kalau sudah ketemu akar persoalannya, kemudian panjenengan sudah mulai dengan pikiran jernih, oh solusinya harus begini, dengan pertimbangan begini dan begini. Nah itu paling enggak akan bisa memecahkan masalah, enggak akan mendatangkan masalah baru. Karena kalau dibiarkan itu, pada umumnya apapun masalahnya, bukan akan berhenti dengan sendirinya. Ya tetap harus ada campur tangan kita sebagai manusia yang usaha, dan semesta nanti yang juga akan mewujudkannya. Jadi intinya tetap harus ada usaha. Nek wis mentok, nek wis mepet, terus akhirnya ya udah putus asa, udah kawan bayi, udah kinarisnya, wis takdire memang ya dia selingkuh. Ikstak diri misalipun kloniku memang pun takdir diselingkuhi ya. Tapi kalau panjenengan sudah pasrah, sudah ikhlas, itu pun juga gak boleh berhenti begitu saja. Tetap munajat, tetap berdoa, tetap minta
petunjuk ya kan. Ya kalau memang usahanya sudah mentok, tapi kalau kemudian usahanya wis mentok tapi panjenengan nggih boten apa secara spiritual boten nyuwun paringi Gusti sisian panjenengan jembar dalane kacemat dalane. Maksudnya biar tobat dan segala macam lah pokoknya itu ya. Benar doa orang yang terzolimi misalnya doa. Misalnya yang selingkuh itu istrinya ya doa suami yang dizolimi istrinya itu juga akan dijabai ya. Sama sebaliknya. Jadi intinya suami terus kemudian istri tetap dua-duanya punya potensi melakukan perselingkuhan ya. Kalau bahas masalah perselingkuhan mungkin satu tahun juga nggak akan pernah cukup

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: sleep with you, with you, with you, with you. I wanna.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
7: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Mitos atau fakta?
1: Naik haji hanya untuk orang kaya. Itu mitos. Faktanya, haji memang membutuhkan biaya. Tetapi banyak orang yang berangkat dari hasil menabung sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Yang penting niat, usaha, dan kemampuan.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2

0: 모두 다
1: Chill guys, better kita bikin coklat ring baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Wow. Coklat ring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Coklat ring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: sederhana dalam nikmat. Seseorang yang diberikan harta atau ketampanan, juga pakaian dan ilmu, kemudian dia tidak tawaduk atau sederhana atau rendah hati, maka nikmat-nikmat tersebut akan berubah menjadi malapetaka baginya pada hari kiamat. Khotadoh rahimahullah At-Tawadu wal Khumul 119.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.